Sankroma wa London, won so so nya min shira. Mami Angela. Mi yes bayo. Won ma dan fo nya min en shira mo papa.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: 8 p.m. Abdomafem Y2K Jam, powered by EcoBank, the Pan-African Bank. Sponsored by Quack Toothpaste and Mouthwash. Mawano Munte, Valence Lease Equipment Limited. Copia Leasing, Renting and Maintenance Services. Dormaster, the best indoors. Frutelli, all natural juice. Sinter Sank, Aya Strong, Aya Tough. Lawson Dere Ginger Bitters. Ginger Woman and Show. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-
1: ne jina hwe e be yo no a osane pa hello madam
2: hey

otimi mo hute waye ik ik wago tiasika boka ana kennedy kano ya boka gu aba down antimi ye hute wa shorto masa usika shorto kase urade ensenchreni urade ensenchreni nyankopon bramisika se mumame brama ho odi mumame esuate medua ne asan urade misika asan minsuo kofom mi provision asan mi pocket ayehwe yesue na